0: Duta Nusantara, radio kesayangan Anda.
1: Selamat malam pendengar sekalian, selamat berjumpa kembali di siaran Duta Nusantara. Dan senang sekali saya Juliani kembali bersama Anda di malam yang hangat ini adalah first day of spring. Nah pendengar, saya di studio pasti ditemani oleh seseorang dan selamat malam Kelvin.
2: Selamat malam Juliani.
1: Oke, gimana kabarnya ini? Udah lama nggak berjumpa.
2: Baik, baik. Gimana ya kabarnya Juliani?
1: Oh, lumayan.
2: Welcome back loh.
1: Yes, thank you. Soalnya saya baru dari holiday dan sebenarnya di holiday nggak terlalu sehat. Jadi ada momen-momen yang memang rada sakit. Yeah. Tapi tak apa, holiday tetap holiday dan memang sejuk, nyaman, senang semuanya.
2: Dapat istirahatnya.
1: Dapat istirahat. Oh. Dan sekarang kita udah kembali ke rutinitas. Dan malam hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai first day of spring dan juga tips-tips yang lain tentunya ya.
2: Tentunya.
1: Oke, kita putarkan lagu sebentar, yaitu Love in tunggu ada lagu yang salam terakhir dari 5 Minutes. Silakan mendengarkan.

0: Pendengar Galang, tadi saya sudah katakan kita hari ini akan membahas Happy First Day of Spring. Karena hari ini tanggal 1 September ya Kelvin ya.
1: 1 September, berarti udah hari pertama musim semi.
0: Musim semi, dan udara sudah mulai enak ya.
1: Sudah mulai enak.
0: Dan bunga-bunga saya lihat tadi di garden sudah mulai berkembang.
1: Agak berbuka.
0: Ya. Dan memang suasana sore ini terasa lebih.
1: Lebih hangat sih.
0: Lebih hangat. Mm-hmm. Dan memang malam tidak terlalu gelap.
1: Tidak
0: saat
1: terlalu
0: ini
1: gelap,
0: ya, jam 6 masih belum terlalu gelap. Nah, masuk ke tema sore hari ini, yaitu menyambut musim semi. Kira-kira apa saja sih yang bermanfaat untuk pendengar Duta Nusantara ketahui, Kelvin, kalau spring ini apa yang harus kita kerjakan sih?
1: Saya sih sebenarnya ada 4 tips ya, Juliani.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke.
1: Ada 4 nih. Nomor 1 ini tradisi spring cleaning. Ini biasanya setiap tahun ini saya lakukan juga nih. Jadi tips yang pertama ini, jadi pas masuk musim spring kan itu berarti clothing kita udah berbeda. Terus kita udah nggak pergunakan selimut, mantel-mantel gitu kan udah nggak diperlukan.
0: Udah separuh dimasuki di tempat yang bawah gitu ya.
1: Iya, ini waktunya untuk rapikan lemari. Jadi simpan mantel-mantel tebal, terus selimut-selimut, jaket-jaket udah boleh taruh di, kayak yang Jelani bilang.
0: Taruh di bawah dulu, nanti di dry clean setelah summer datang. Semua dibersihkan.
1: Semua dibersihkan, iya.
0: Sekarang kan kadang-kadang masih dingin, harus dipakai lagi.
1: Iya, berarti belum bisa dry cleaning dulu.
0: Belum dulu, tapi yang lain-lain yang gak perlu-perlu dibuang ya.
1: Dibuang. Seperti apa tuh?
0: Yang gak tahu, yang udah lama-lama, yang udah ada, udah lama lah pokoknya. Itu mestinya dibuang.
1: Iya,
0: ya.
1: Harusnya yang udah kuning-kuning.
0: Clean, ya, spring clean ya.
1: The spring clean. Dan juga tuh buka jendela lebar-lebar untuk musim sekarang, untuk sirkulasi udara segar. Karena kan udah gak terlalu dingin ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi oksigen dari luar bisa masuk, dan juga kita juga bisa moodnya lebih oke nih. Kalau misalnya jendelanya dibuka. Itu personally kalau saya sih kayak begitu ya.
0: Iya sih, saya juga kalau hawanya enak gitu langsung saya buka jendela, nggak takut dingin.
1: Nggak takut dingin, dan juga bisa membuat pikiran kita juga ikut jernih.
0: Ya itulah, spring itu memang membuat kita suasana hati itu beda ya dengan winter ya.
1: Lebih adem.
0: Kalau winter tuh kayaknya gloomy, terus kedinginan.
1: Cepat gelap lagi.
0: Nah itu ya.
1: Maka itu moodnya lebih apa? Gelap. Seperti yang kita bicarakan pas minggu yang lalu itu winter blue.
0: Oh, winter blue. Kalau ini spring apa nih?
1: Spring yellow ya.
0: Spring yellow.
1: Karena kan bunga-bunga ya.
0: That's good.
1: Itu yang pertama nih yang tipsnya. Yang kedua ini gardening.
0: Jadi, wah, sudah memang waktunya bergardening ini ya, berkebun ya.
1: Iya, untuk waktu gardening jadi udah bisa mulai itu dipupuk tuh. Kembali pekarangan kita dan tanaman-tanaman kita itu yang di dalam pot dan di balkoni itu udah bisa mulai dipupuk pas musim spring ini.
0: Jadi dikasih macam-macam ya makanan, dikasih vitamin makanan, supaya flowering.
1: Iya, bisa dikasih kayak, kalau biasa saya pengalaman sih pupuk itu saya pakai air cuci beras.
0: Oh iya.
1: Iya, air cuci
0: saya
1: beras.
0: Sering dengar itu.
1: Atau enggak cangkang telur itu bisa ditaruh bisa ditumbuk-tumbuk terus ditaruh di dalam,
0: disebarin gitu ya,
1: disebarin itu kan pupuk alami. Dan
0: bener.
1: Yang saya juga yang pelihara ikan, ya saya selalu taruh air dari ikan dari akuarium ikan itu ke tanaman. Tapi saya kerjakan itu setiap minggu sih.
0: Sudah memang
1: tapi ya, salah satu tips untuk musim spring ini supaya tanaman kita juga dipupuk itu mungkin karena udara ya, agak anget, jadi mungkin
0: lebih
1: tanamannya
0: minum.
1: harus minum
0: lebih banyak tanamannya
1: supaya bisa lebih tumbuh lebih bagus deh. Jadi itu yang tips yang kedua. Tips yang ketiga nih, ini favorit saya nih.
0: Apaan nih?
1: Outdoor activities. Jadi bisa dimanfaatkan sore yang lebih panjang untuk jalan santai keliling neighborhood nih, atau jalan ke apa park, taman-tamannya.
0: Lebih bagus sih kalau kayak gitu memang.
1: Setelah kerja ya, kerja atau enggak sebelum siaran.
0: Atau pagi hari.
1: Atau pagi hari.
0: Sebelum berangkat kerja.
1: Sebelum berangkat kerja, karena.
0: Atau jalan ke tempat kerja, Kelvin.
1: Iya, itu juga bagus
0: kalau
1: sih.
0: Kalau enggak jauh ya.
1: Ya, kalau enggak jauh musim boleh. Spring itu bagus banget.
0: Enak memang spring ini, paling enak udaranya suasananya seger. Dan udaranya. Dan kembang-kembang itu udah mulai blooming itu, aduh ya. Cantik sekali.
1: Perasaan pun makin adem ya liatnya. Dan juga ada salah satu nih outdoor activity. Sebenarnya minggu lalu kita berbahas tentang ini nih.
0: Oh, yeah.
1: Rencanakan piknik akhir pekan bersama keluarga dan sahabat. Tadi saya sama Linda minggu lalu ini diskusi tentang piknik. Makanan apa aja yang bisa dibawa untuk piknik. Dan juga bisa di mana saja. Jadi kita berbincang tentang kalau misalnya ada piknik kita bisa lakukan di taman sekitar kita. Jadi ini pas banget untuk musim spring,
0: semi lebih bisa ya lebih kalau bisa untuk lagi. Piknik. Kalau dingin gitu malas piknik, terus hujan lagi.
1: Iya. Ya.
0: Tapi memang piknik di sekitar setiap suburb di sini itu selalu ada taman atau park atau apa yang disediakan oleh council untuk kita pakai secara kita, gratis.
1: Iya, untuk hangout dan untuk piknik. Iya, itu sih tips yang ketiga. Tips yang terakhir ini.
0: Apaan ini, nih?
1: Waspada hay fever.
0: Memang ini alergi.
1: Saya dulu, saya dulu juga alergi. Dikatakan oleh GP saya yang beberapa tahun yang lalu itu karena perubahan geografis. Datang ke Australia ini ada polen-polen atau yang dinamakan serbuk sari ini mulai bertebaran di udara di musim semi. Jadi kadang kalau misalnya ada alergi itu ada bentol-bentol di kulit.
0: Dan juga itu bersin-bersin selalu kalau kena polen. Jadi kayaknya sakit flu melulu padahal itu adalah alergi.
1: Dan dari biasanya, serbuk sari ini.
0: Iya. Jadi memang harus diperhatikan ya.
1: Harus diperhatikan dan ini juga dikasih tips nih. Harus siapkan antihistamin.
0: Oh, supaya enggak alerginya di-reduce.
1: Di-reduce dan juga kacamata nih.
0: Oh iya, panas. Kadang-kadang mata tuh bisa berair terus loh, Kelvin. Kalau kena pollen, kena apa gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, wow. Bagus sekali tipsnya.
1: Ada 4 tipsnya nih.
0: Oke, kita dengarkan lagu satu lagi yaitu Dadali Cinta. Ini judulnya Cinta Bersemi Kembali.
1: Aduh.
0: Untuk
1: on theme untuk musim semi.
0: Temanya bersemi.

0: Tahukah Anda?
1: Pendengar sekalian, kembali lagi di segmen favorit kita, Tahukah Anda? Karena hari ini momen first day of spring, marilah kita ulas fakta-fakta unik. Mengapa musim semi di Australia mulai tanggal 1 September? Australia menggunakan sistem meteorological seasons. Demi kemudahan pengelompokan data iklim, setiap musim dipatok persis 3 bulan kalender penuh. Jadi September, Oktober, dan November resmi menjadi musim semi. Fenomena spring fever itu nyata, pendengar sekalian. Mengapa? Karena saat siang hari bertambah panjang dan paparan sinar matahari meningkat, tubuh kita memproduksi lebih banyak hormon serotonin, yaitu yang terkenal dengan hormon bahagia, dan tentunya menekan hormon melatonin, yaitu yang pemicu kantuk atau blue, winter blue. Itulah sebabnya kita merasa jauh lebih berenergi dan lebih senang dan bahagia.

Aroma segar saat hujan musim semi membasahi tanah kering dihasilkan oleh senyawa geosmin dari bakteri tanah. Hidung manusia ternyata jauh lebih sensitif mendeteksi aroma ini dibandingkan indera penciuman hiu mendeteksi setetes darah di lautan. Tahukah Anda, bunga seperti tulip dan sakura mekar serentak berkat proses alami bernama vernalisasi. Tumbuhan mencatat akumulasi suhu dingin selama musim dingin, dan begitu suhu naik ke titik tertentu, sinyal alami memicu kuncup bunga mekar bersamaan.

Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

0: Kembali lagi bersama 98,5 FM Duta Nusantara FM dengan saya Kelvin. Di session ini kita bakal ngomong tentang transisi gaya hidup dan kuliner musim semi nih, Juliani.
1: Jadi masih ngomong tentang first of September ya.
0: Iya, masih ngomong tentang hari pertama musim semi. Jadi untuk pendengar Duta Nusantara FM ini, bergantinya musim juga saat yang tepat untuk menyegarkan gaya hidup nih dan menu dapur kita di rumah. Jadi untuk menu segar musim semi ini yang biasa yang jadi favorit saya ini nih.
1: Apaan?
0: Ini buah-buahan segar nih.
1: Oh,
0: yang udah
1: yeah.
0: mulai banyak nih di dijual di supermarket atau di
1: memang
0: pasar-pasar.
1: Agak beda ya kalau musim semi dengan musim dingin itu buah-buahannya. Mungkin kalau musim semi ini udah banyak tropis ya, buah-buahan tropis mungkin.
0: Iya, udah banyak buah-buah tropis. Dan juga kalau misalnya kita kan orang Indonesia, kita bisa bikin ini menu seperti rujak,
1: asinan-asinan,
0: salad buah, Bandung,
1: rujak manis. Oh, jadi ngiler nih.
0: Jadi ngiler saya juga nih. Terus kalau misalnya tinggal di Sydney kan dimudahkan ya. Itu bumbu-bumbunya itu udah ada yang
1: sudah ready made.
0: Siap saji ya. Jadi tinggal beli buahnya, dikupas, dipotong, dicampur.
1: Asik.
0: Itu doang.
1: Asinan Bogor, asinan Bandung. Wow, enak juga.
0: Iya, asinan Medan juga.
1: Ada?
0: Ada.
1: Aduh, lain lagi ya.
0: Bisa di Google. Jadi menu seperti rujak, asinan sama salad buah ini sangat favorit. Sampai juga segelas es kelapa muda nih.
1: Oh, di sini juga
0: campur.
1: Banyak.
0: Iya,
1: banyak es campur ya.
0: Di sore hari ini pas banget untuk memulihkan tenaga. Ya, apalagi kita banyak
1: bahan-bahannya
0: ya.
1: Di sini ada semua sih.
0: Semua ada, bumbu-bumbunya juga semua ada. Sudah apa siap saji.
1: Tapi kayak makanannya seperti gado-gado, pecel itu udah mulai keluar ya.
0: Sudah
1: soalnya enak
0: keluar.
1: Kalau untuk kalau winter tuh kayaknya adem gitu ya.
0: Saya sebenarnya makan siang makan gado-gado.
1: Oh, enak.
0: Iya, enak sih.
1: Favorit
0: beli
1: tuh.
0: Beli tahu, beli telur, terus kacang panjang,
1: kentang,
0: kol, kentang, iya.
1: Terus bumbunya beli-beli jadi langsung beli di jadi. Cuman diaduk dengan air itu
0: sama
1: ya.
0: Sama air panas,
1: oh.
0: Ya. Jadi bisa ditambah airnya kalau mau encer, kalau mau agak apa namanya? Kelet ya.
1: Kental.
0: Kental kan bisa dikurangin airnya. Jadi sesuai selera. Kalau mau cabe bisa ditaruh cabe.
1: Waduh, pedes.
0: Iya. Kalau Juliani suka pedes enggak?
1: Saya suka tapi enggak yang terlalu pedes. Tapi kalau makanan tidak ada pedasnya, saya kurang. Saya selalu cari sambal atau lombok gitu saya selalu.
0: Iya.
1: Jadi memang agak condong ke yang pedas.
0: Agak pedas ya. Iya, sama sih saya.
1: Yeah.
0: Saya suka apa namanya sambal apa sambal ABC.
1: Oh iya.
0: Iya, yang
1: agak
0: tipikal.
1: Manis-manis dikit.
0: Agak manis-manis pedas gitu. Terus juga di musim semi ini kita harus tingkatkan hidrasi nih. Karena mengingat suhunya udah mulai naik, jadi kita harus memastikan untuk minum air putih yang cukup.
1: Banyak minum jadinya ya.
0: Banyak minum dan juga bisa taruh irisan lemon atau daun mint yang segar. Ya, yang kayak begini
1: kasih
0: nih.
1: Kasih ice gitu ya.
0: Kasih ice, kasih lemon, jadi agak apa namanya?
1: Segar
0: ya, agak segar. Dan juga bisa kita juga minum dengan air soda. Itu lebih segar lagi.
1: Oh iya, kerces-kerces.
0: Kerces-kerces. Iya. Jadi itu tingkatkan hidrasi dan juga atur ritme bangun pagi nih.
1: Jadi, apaan tuh, Kelv?
0: Jadi kita harus memanfaatkan matahari yang terbit lebih cepat untuk jalan pagi nih.
1: Oh, yang tadi lagi
0: Juliani
1: dong.
0: Juliani bilang, ya. Dan menghirup udara segar sebelum memulai rutinitas kerja. Jadi itu sebenarnya tips yang sangat bagus sih untuk memulai hari kita. Olahraga atau enggak jalan pagi.
1: Sebab memang waktunya udah lebih panjang ya. Jadi
0: lebih panjang.
1: Kerja cuman ya dari 9 to 5, tapi sebelum itu bisa, sesudah itu bisa. Soalnya mataharinya udah terbit dan
0: udah
1: tenggelamnya
0: terbit.
1: Agak kelamaan.
0: Tadi aja pagi ini jam 6 pagi mataharinya udah naik.
1: Ya ngomong-ngomong matahari itu kan sebentar lagi mungkin bulan depan ya, Oktober.
0: Yeah, daylight.
1: Kita udah mulai daylight saving kan, Kelv?
0: Iya, yeah, daylight saving. Harusnya ini daylight savingnya di
1: bulan Oktober?
0: Bulan Oktober minggu pertama ya?
1: Biasanya ya Sunday pertama gitu ganti.
0: Iya, itu Sunday 4 Oktober.
1: Oh, udah ganti ya.
0: Jam 2 pagi.
1: Cepat.
0: Iya.
1: Jadi saya looking forward untuk daylight saving.
0: Iya, lebih suka ya kalau misalnya suka. Harinya yang lebih panjang.
1: Dan juga hawanya memang udah enakan. Jadi untuk outdoor activities atau pergi-pergi itu enak. Nggak gelap. Juga kalau siaran kan, kalau pulang dari siaran jam 8 gitu biasanya gelap. Kalau di light saving masih terang.
0: Masih terang, biasa jam 8.30 ya.
1: Jadi enak.
0: Baru agak gelap ya.
1: Iya, saya suka itu.
0: Dan juga kalau misalnya mulai siaran jam 6 juga udah
1: masih terang.
0: Terang
1: beneran.
0: Iya, iya. Kalau misalnya winter kan jam 5-an, 5.30 udah redup. Ya, jadi udah.
1: Hati juga redup.
0: Iya.
1: Ya begitulah. Oke, kita dengarkan lagu lagi yaitu Seluruh Nafas Ini dari The Last Child.

gue jatuh cinta. Enggak, Rai. Enggak gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh. Enggak, gue yakin banget tuh. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu. Ya gak?

0: Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.
1: Pendengar sekalian, marilah kita menyimak sedikit rangkuman informasi penting dan terkini dari mancanegara, tanah air, hingga kawasan lokal Sydney. Kabar dunia di Nepal, operasi kemanusiaan dan tim penyelamat gabungan terus dikerahkan menyusul bencana tanah longsor dan banjir padang di kawasan Himalaya. Bantuan teknis serta logistik darurat terus didistribusikan ke wilayah-wilayah terpencil yang sempat terisolasi. Kabar dari tanah air, dari Jakarta, tanggal 1 September diperingati secara nasional sebagai Hari Polisi Wanita yang ke-78. Sementara di sektor real, pemerintah harus memacu realitas proyek investasi hijau dan hilirisasi manufaktur guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menjelang kuartal akhir tahun. Di Australia, memasuki awal bulan September, para pelaku pasar dan pemilik properti di Australia Tengah mencermati rilis data pertumbuhan ekonomi kuartalan serta evaluasi kebijakan moneter dari Reserve Bank of Australia untuk memetakan arah inflasi dan suku bunga pinjaman ke depan. Berita dari lokal New South Wales, Sydney. Otoritas Kesehatan New South Wales Health mengeluarkan imbauan bagi masyarakat di Sydney dan sekitarnya untuk mewaspadai peningkatan indeks serbuk sari atau pollen count seiring mekarnya bunga-bunga musim semi, khususnya bagi mereka yang memiliki riwayat asma dan alergi pernafasan atau yang disebut hay fever. Bagi pencinta olahraga, awal September resmi membuka Finals Month untuk Liga Rugby NRL dan Sepak Bola AFL. Persaingan ketat memperebutkan tiket menuju babak Grand Final dipastikan bakal memanaskan akhir pekan warga Sydney dan seluruh Australia. Demikian rangkuman kilas berita malam ini. Tetaplah bersama kami di FM 98,5 Duta Nusantara.

0: gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh.
1: Enggak, gue yakin banget tuh, Ma.
0: Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu. Iya gak? Oke.

0: Kembali lagi bersama 98,5 FM, Duta Nusantara FM dengan saya Kelvin dan Juliani.
1: Kita ngobrol-ngobrol apa malam ini?
0: Saya mau ngobrol tentang yang weekend yang lalu nih, yang baru lewat hari Minggu. Ada event yang gede di Sydney, event lari, namanya itu Sydney Marathon.
1: Itu bukan City to Surf, bukan ya?
0: Bukan,
1: lain lagi
0: ini
1: ya?
0: Lebih panjang lagi. Kalau City to Surf kan 14 km. Kalau misalnya Sydney Marathon ini 42,2 km.
1: Wow.
0: Ya, jadi ini benar-benar full marathon nih.
1: Jadi ini Sydney Marathon nih kok tahu-tahu jadi terkenal, sangat terkenal, melebihi City to Surf, Kelvin?
0: Mungkin setara ya.
1: Setara ya?
0: Iya, tapi sejarahnya ini sebenarnya ini pertama kali ini mulai dari pas Sydney Olympic. Tahun 2000. Jadi ini udah lumayan lama sih, udah 26 tahun Sydney Marathon ini. Dan mungkin orang-orang Sydney memang orangnya suka lari ya.
1: Iya.
0: Yeah. Soalnya banyak,
1: banyak
0: event
1: sekali
0: yang kayak begini.
1: City to Surf aja udah ramenya setengah mati. Terus ada yang sebelum City to Surf itu juga ada
0: Hoka.
1: Iya, apa itu?
0: Ada Hoka yang di Harbour Bridge.
1: Iya.
0: Dan juga sebenarnya banyak sih yang kecil-kecil
1: gitu
0: juga
1: ya.
0: 3 km, 5 km. Jadi sebenarnya mungkin salah satu olahraga yang favorit ya.
1: Ya, tanpa bayar, free.
0: Tapi ini berbayar.
1: Oh, kalau mau ikut ini terus
0: ya,
1: berbayar.
0: Yang ini berbayar sih.
1: Tentu sih.
0: Dan juga ada maksimum time-nya nih, waktu maksimum untuk menyelesaikan 42,2 km. Ini 7 jam.
1: Ya.
0: Jadi kalau misalnya setelah 7 jam udah boleh give up deh, udah
1: jadi
0: ditutup.
1: Berapa kilometer? 40 kilometer. Maksimum 7 jam.
0: Maksimum 7 jam.
1: Dan yang menang berapa jam?
0: Yang menang ini saya ada sebenarnya infonya untuk orang yang sebenarnya Sydney Marathon ini juga diikuti oleh orang yang Paralimpik. Yang
1: okay.
0: Sebenarnya agak apa namanya cacat. Jadi saya sebenarnya ada info orang yang menang sebenarnya di area ini. Sebenarnya sangat impresif sih, 42,2 km ini 1 jam 42 menit.
1: Oh.
0: Oleh perempuan namanya Manuela Skar. Ini
1: okay.
0: Dari Switzerland, tapi ini untuk cabang yang perempuan ya.
1: Cabang
0: yang laki-laki ini ada cowok yang menang dengan jam yang lebih pendek lagi nih. 1 jam 26 menit.
1: Wah, cepat sekali.
0: Iya, ini namanya Daniel Romanchuk nih dari USA.
1: Wah.
0: Dan mereka sebenarnya lari ini tidak pakai kaki ya, namanya Paralimpik. Jadi mereka sebenarnya pakai kursi roda. Iya. Jadi sangat impresif juga sih sebenarnya pakai kursi roda, soalnya kan harus di roll-roll.
1: Iya, mesti tangannya yang kuat ya daripada tangannya, kakinya.
0: Ya, tapi impresif lah. 42 km bisa diselesaikan dalam waktu di bawah 2 jam. Dan kalau pemenang yang mainnya ini, pemenang yang mainnya ini sebenarnya internasional juga ya, running event ini. Yang menang ini adalah cowok dari Ethiopia nih.
1: Oke.
0: Dan waktunya itu 2 jam 4 menit.
1: Wow.
0: Waduh. Lari selama 42 km dan hanya membutuhkan waktu 2 jam itu benar-benar lari ya.
1: Iya, juara pertama itu ya.
0: Juara pertama.
1: Dari Ethiopia. Wah, luar biasa. Yang perempuan dari?
0: Dari Kenya.
1: Kenya.
0: Jadi ini sebenarnya mungkin orang yang dari benua Afrika ini ada talentanya.
1: Tukang lari. Eh, Kelvin, aku lagi baca juga yang juara putra 2 jam 4 menit. Yang juara putri 2 jam 18 menit.
0: Iya. Enggak jauh.
1: Beda 14 sekali. Menit.
0: Beda 14 menit.
1: Jauh sih ya kalau 14 menit ya. Tapi
0: buat mereka ya jauh.
1: Iya, tapi untuk putra dan putri lumayan.
0: Iya, lumayan sih.
1: Dan Indonesia rupanya banyak juga yang partisipasi loh. Tokoh politik publik sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut.
0: Oh.
1: Bersama istrinya katanya. Dan juga menyelesaikan ajang lari internasional ini. Rame juga loh.
0: Rame, ada sekitar 40 ribu pelari sih.
1: Dan bukan juga yang 120 berapa ribu itu ya, tapi yang untuk 40 ribu spot.
0: 40.000 spot.
1: Oke. Okay.
0: Tapi juga sebenarnya mungkin pendengar-pendengar ini belum tahu kan, kalau misalnya mau ikut Sydney Marathon ini sebenarnya harus ikut
1: gimana?
0: Balot.
1: Oh, mesti ikut ya?
0: Iya, harus ikut balot. Jadi sebenarnya nggak semua orang yang daftar ini bisa dapat. Jadi ada teman saya beberapa yang daftar, cuma satu yang dapat.
1: Oh, nggak? Jadi susah dong?
0: Iya.
1: Nggak segampang yang kita pikir dong ya?
0: Nggak segampang yang kita pikir, nggak segampang yang kita harus registrasi langsung dapat tempatnya.
1: Seperti kayak itu yang City to Serve itu gampang nggak, Kelvin?
0: Itu bisa langsung.
1: Lebih gampang ya?
0: Lebih gampang. Kalau bayar, okay, udah bisa masuk.
1: Kenapa ya ini kok bisa kayak gitu ya? Bisa susah gitu? Mungkin ada hadiahnya yang besar-besar?
0: Oh, ini saya belum tahu kalau misalnya ada hadiah ya. Mungkin ada kali.
1: Kalau biasanya kan bisa dapat apa, ya kan? Mm-mm.
0: Mungkin dapat apa namanya, title-nya aja kali ya.
1: Mungkin, iya.
0: Tapi ini sebenarnya mungkin ada kebanggaan tersendiri sih. Sebenarnya teman saya ini yang ikut bangga sekali bisa terpilih dan bangga sekali bisa selesai biarpun dalam waktu hampir 6 jam.
1: Ya pokoknya dia gak melebihin yang 7 jam tadi. Iya toh. Jadi ya hebat ya. Jadi mereka itu semua pada ikutan.
0: Semua pemenangnya. Dan sebenarnya ini ada price-nya nih.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Mungkin
0: yang nomor satu ini dapat $30,000.
1: Oh ya lumayan, Kelvin.
0: Ya, lumayan banget.
1: Lumayan banget. Lumayan latihannya banget. Mah gak usah pakai bayar-membayar. Ya kan? Registrationnya aja,
0: iya.
1: Oh, okay.
0: Tapi 30.000 itu kalau hitung-hitung lari 1.5 jam dapat 30.000, oke juga.
1: Tapi latihannya berapa bulan yang lalu itu. Dan juga kalau yang overseas kan harus mengeluarkan banyak juga.
0: Iya.
1: Tiket
0: pesawat, penginapan.
1: Terus penginapan. Tapi ya daripada kosong.
0: Oke juga.
1: Prestis juga dapat memenangkan itu. Nah, selain maraton di Sydney itu, ekuivalennya maraton itu di mana lagi? Apakah ada di Amerika?
0: Oh, ada.
1: Yang mengadakan ini siapa ya, Kelvin ya?
0: Yang maraton
1: ini,
0: yang di Sydney ini.
1: Iya, atau memang mungkin itu seperti franchise gitu di mana-mana ada, dan tahun ini mungkin di Australia?
0: Oh, enggak, ini setiap tahun ini.
1: Di Australia aja.
0: Di Sydney ya, di Sydney.
1: Di Sydney terus ya.
0: Di Sydney terus. Oh, maksudnya apakah chain dari beberapa negara itu?
1: Iya, yeah.
0: Setahu saya ini sih hanya Australia ya.
1: Oke. Okay. Jadi kan kadang-kadang seperti Olimpik gitu. Jadi setiap tahun atau 4 tahun sekali di negara ini, 4 tahun sekali di negara mana gitu loh maksud saya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebab saya memang kurang tahu mengenai maraton ini.
0: Ini setiap tahun di Sydney sih.
1: Saya lebih sering dengar yang Sydney to Serve. Jadi yang maraton ini mungkin memang saya bukan pelari, jadi kurang tahu.
0: Sydney to Serve itu mungkin lebih komersial ya.
1: Iya, lebih terkenal lah untuk saya.
0: Iya, ini lebih ajang bergengsi sih sebenarnya.
1: Oke. Iya, jadi memanglah. Nah, itulah pendengar sekalian, jika Anda tidak tahu, sekarang Anda tahu bahwa ada Sydney Marathon yang telah diselenggarakan hari Minggu 30 Agustus yang lalu.
0: Dua hari yang lalu nih. Ini sebenarnya saya ada lihat-lihat lagi nih. Sebenarnya Sydney Marathon ini adalah salah satu pertandingan lari dalam grup Abbott World Marathon Majors.
1: Yang ketujuh ya?
0: Iya.
1: Anggota ketujuh ya Sydney ya.
0: Iya. Tadi ada di Tokyo, ada di Boston, London, Berlin, Chicago, sama New York City. Okay. Wow. Ini kalau misalnya.
1: Ya ini mereka juga mengejar yang katanya 7-star medal. Yaitu penghargaan bagi mereka yang menyelesaikan ketujuh World Marathon Majors. Jadi itu ada memang ada sahabat-sahabatnya loh, Kelvin.
0: Iya, saya baru tahu nih.
1: 7 star.
0: 7 star.
1: Oke. Okay.
0: Ini yang di Asia ini cuma Tokyo nih dan Sydney.
1: Jadi waktu itu titik startnya di St. Leonard Park, Milsons Point, North Sydney. Lalu titik finishnya di Sydney Opera House Forecourt.
0: Iya, itu saya ya. Dua hari yang lalu saya tunggu teman saya di tangga Opera House-nya. Banyak orang yang pakai spanduk, teriak-teriak. Oh, saya mama saya di sini. Dan juga uniknya ini, kalau misalnya kamu mau ngedukung teman kamu yang lagi lari, kamu bisa download app-nya.
1: Okay.
0: Dan app-nya itu track beep-nya dia.
1: Oh gitu ya, waduh sangat modern itu.
0: Jadi gak usah tunggu lama-lama, gak usah tunggu sampai berjam-jam.
1: Jadi kamu tahu di mana dia saat
0: tahu
1: ini.
0: Dimana. Jadi juga ada dikasih tahu estimasi kapan selesainya. Jadi kalau misalnya perjalanan dari rumah ke city sejam, pas bisa dipas-pasin. Jadi pas saya tunggu teman saya itu saya cuma tunggu 10 menit.
1: Oke. Okay. Jadi kamu cuma nunggu waktu dia balik.
0: Waktu dia balik doang. Gak jadi mau sama menit. Sama dia sama-sama selama berjemuran ada. Ya.
1: Oh, that's really nice. Ya itulah namanya teknologi sekarang ya.
0: Iya,
1: udah jadi luar biasa. Oke, marilah kita dengarkan lagu dari Putih Band dengan judulnya Bersamamu.

0: Masih bersama saya, Juliani dan Kelvin di 98,5 Duta Nusantara, radio kesayangan Anda. Pendengar Duta Nusantara, selain hari ini resmi menjadi first day of spring, sebenarnya ada satu tanggal lagi yang penting di bulan ini, yaitu hari Minggu pertama di bulan September, tepatnya akhir pekan ini, seluruh warga Australia bakal merayakan Father's Day, hari ayah.
1: Hari ayah ya.
0: Berhubung Kevin belum menjadi ayah.
1: Belum.
0: Jadi hanya celebrate untuk bapak aja.
1: Mm-mm. Kalau yang belum ada ayah kan biasa celebrate-nya sama ayahnya sendiri ya.
0: Ya, atau kalau punya teman ya dengan ayah teman.
1: Mm-mm. Tapi kalau udah jadi ayah, celebrate sama anaknya.
0: Iya, dan juga sama ayahnya. Jadi ayah-ayah gitu.
1: Iya, ayah, kumpul semuanya.
0: Tapi kalau di Indonesia itu biasanya hari ayah nasional itu beda. Nggak sama-sama yang di sini ya. Anyway, buat sahabat Nusantara, Duta Nusantara, kalau mau surprise atau ada beberapa ide untuk bapak atau suami atau kakek, biasanya ada tradisi breakfast in bed.
1: Oh, berarti makan sarapan di...
0: Jadi kita sebagai istri atau anak-anak itu biasanya pagi-pagi masak. Bapaknya masih tidur. Terus kalau bapaknya bangun langsung cepet-cepet dibawain makanan. Jadi breakfast in bed, betul-betul breakfast in bed, literally breakfast in bed gitu.
1: Wow, itu saya sebenarnya belum pernah ya, kayak begitu.
0: Ini tradisi Australia mungkin ya.
1: Oh iya iya. Jadi, soalnya kalau dulu di Indonesia kan, soalnya kan bapak saya di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia cuma kayak pergi makan di mana gitu, terus dibeliin kado. Tapi yang kayak begitu sangat apa namanya?
0: Ini tradisi mungkin dari Mother's Day. Biasanya lebih condong Mother's Day bapak-bapak lagi masakin untuk mothers. Kalau mothers kan biasanya selalu masakin. Tapi kalau breakfast in bed itu kan memang spesial. Jadi diajak makan gitu di dalam ranjangnya sendiri.
1: Jadi lebih nyaman ya. Bangun sudah disediain sarapan nih.
0: Itu yang pertama mungkin ya. Terus yang tadi Kelvin juga bilang, kasih kado.
1: Dikasih kado sama buat bapaknya.
0: Tapi kado untuk bapak-bapak itu kadang-kadang agak sulit.
1: Agak sulit sih.
0: Soalnya kan biasanya udah berusianya 50, 60, 70 itu biasanya apa sih? Gardening, garden tools atau untuk mobil.
1: Mungkin dibeliin, dulu saya pernah beliin apa kayak apa voucher untuk servis mobilnya.
0: Nah itu ya, ya kayak gitu-gitu ya. Bapak-bapak sekarang tuh mungkin seneng kopi. Sekarang kan banyak mesin-mesin kopi.
1: Beli mesin kopi.
0: Beli mesin kopi gitu ya.
1: Atau tak? Enggak mungkin bisa ke piknik juga nih.
0: Ya
1: sama
0: bisa.
1: Sama bapaknya.
0: Kalau kayak Kelvin kan suka maraton, suka tenis, jadi kita bisa belikan perlengkapan olahraga.
1: Kalau saya jadi bapak ya, moga-moga ntar mungkin future children saya ada dengar nih.
0: Ada, ntar saya bilangin, don't worry. Terus juga ada quality time, atau nonton sports, atau nonton bioskop, nonton show. Jadi khusus untuk dengan pergi dengan bapak.
1: Iya, cuma berdua sama bapak pergi melakukan aktivitas itu quality time ya.
0: Betul. Nah juga yang kayak Kelvin gini, orang tuanya jauh. Jadi itu long distance, jadi telepon. Happy Father's Day, Dad, atau Pah, selamat apa hari ayah gitu.
1: Jadi dan juga bisa dibeliin barang apa gitu dari...
0: Dikirim gitu ya.
1: Iya, dikirim. Bukan dari Australia, maksudnya di-arrange di...
0: Oh, di Indonesia. Indonesianya. Seperti cookie, cake gitu
1: atau
0: ya.
1: Buah gitu.
0: Good idea, good idea. Itu kalau Kelvin di sini, ayah di sana.
1: Iya.
0: Jadi bagus. Ya, kalau seperti saya sudah nggak ada ayah, jadi suami.
1: Soal, ya.
0: Jadi harus nanti hari Minggu ini...
1: Breakfast in bed.
0: Breakfast in bed.
1: Udah ada rencana mau masak apa enggak?
0: Biasanya kan apa toast and egg or bacon. Terus kasih orange juice, kasih coffee. Sederhana aja, enggak usah sampai elaborate gitu.
1: Bukan nasi lemak.
0: Bukan lah. Susah itu. Nanti harus nantikan sama anak-anak, biasanya diajak makan. Lunch or dinner bersama semua. Jadi it's a tradisi. I think it's nice just to recognize the role of the father.
1: Yep.
0: Bagaimana ayah itu di Australia itu dihargailah.
1: Mm-mm.
0: Sudah kerja keras gitu ya, kan.
1: Sudah memimpin keluarga, menafkai keluarga.
0: Ya. Tapi kan sebenarnya ini dulu gak ada Father's Day. Saya gak tahu, entah nanti saya lihat ya. Mm-mm. Tahun berapa baru mulai. Tapi kalau Mother's Day itu sudah memang lama, sudah ada. Dan waktu saya pertama kali di Australia itu gak ada Father's Day.
1: Oh, jadi cuma ada
0: Mother's Day. Yang selalu bulan Mei. The first week of Sunday atau something itu Mother's Day. Nah ini sekarang ada Father's Day. Jadi ya begitulah, Father's Day yang akan dirayakan hari Minggu tanggal 6 September. Jadi bagi Anda yang belum siap-siap, nah ini adalah masih ada waktu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
1: Untuk beli kado ya.
0: Ya untuk beli kado, untuk masakin di breakfast in bed gitu kan.
1: Mm-mm. Ini Father's Day sebenarnya kalau misalnya saya kutip dari Wikipedia ya, mm-hmm. diselenggarakan pertama kali itu di United States di tahun 1908.
0: Oke, jadi sampai ke Australianya nggak tahu kapan ya?
1: Jadi sampai sampai ke Australianya belum tahu kapan.
0: Jadi 1908 itu di Amerika, jadi di Australianya mungkin in the later date ya.
1: Mungkin ya.
0: Iya.
1: 19
0: ada
1: 19 iya. Dikatakan juga sebenarnya early 1900.
0: Tapi kayaknya enggak terlalu populer ya kalau iya. Gitu ya.
1: Belum terlalu recognized.
0: Iya. Anyway. Jadi untuk Anda sekali lagi Father's Day hari Minggu ini. Kevin mau ngadain apa kira-kira?
1: Saya sih mungkin pergi piknik sama bapaknya pasangan saya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Tadi udah rencanain sih untuk piknik dan saya bakal bawa fish and chips.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi saya ntar bikin sendiri.
0: Oh, nice.
1: Iya, bikin sendiri fish and chips dan ada yang bawa salad, ada bawa jus, ada yang bawa perangkat makan juga. Dan untuk bapak saya rencana memang mau mau kirim kayak parcel buah atau parcel kue gitu. Belum saya finalize sih ide saya, tapi harusnya besok saya sudah harus
0: mulai
1: masukin
0: ya.
1: Pesanan. Ya.
0: Yes. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada Father's Day, jadi mungkin nggak rame.
1: Mm-mm. Tapi saya selalu ikut yang Australia.
0: Iya. Yeah. Ya,
1: karena
0: aja.
1: Tinggal sini kan. Mm-hmm. Ntar kalau misalnya di Indonesia kalau nggak salah bulan November ya.
0: Ya. Salah. Ya, betul. Ya,
1: itu saya pasti nggak keingat.
0: Itu sama kalau di sini hari ibu itu, kalau di Indonesia kan Desember, tapi itu lebih nasionalis. Uh-uh. Jadi hari ibu itu ada dulu tentara-tentara yang
1: pejuang
0: wanita
1: Kartini,
0: ya, ya, kayak gitu-gitu. Ya. Kalau di sini memang pure
1: untuk ibu.
0: Untuk ibu dan pure untuk appreciate bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu. Oke, ini aku ada lagu lagi dari Sheila on 7, Ingin Pulang.

0: Tak terasa Kelvin udah 2 jam.
1: Iya udah 2 jam loh.
0: Iya kita ngobrol ya.
1: Ngobrol
0: banyak sekali
1: basa-basi.
0: Tentang semi, tentang
1: tips-tips
0: maraton
1: untuk semi,
0: ya.
1: Iya.
0: Well, memang sudah 2 jam kebersamaan kita dan harus berakhir.

0: kata penyejuk ya.
1: Oke.
0: Musim semi tidak pernah terburu-buru. Namun tidak ada satu kuncup bunga pun yang lupa untuk mekar. Begitu pula dengan perjalanan hidup kita. Jika hari ini ada hal yang belum terwujud, jika lelah masih terasa membekas di pundak, percayalah, setiap masa dingin dan sulit yang telah Anda lewati sedang mempersiapkan Anda untuk bertumbuh lebih kuat. Lepaskanlah lelah hari ini, peluk diri Anda dengan rasa syukur, dan biarkan esok pagi menyambut Anda dengan harapan serta kebaikan yang baru. Nah, itu adalah tadi kata penyejuk untuk malam hari ini.
1: Amin, amin.
0: Ya. Nah, pendengar sekalian, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama 98,5 FM Duta Nusantara Radio kesayangan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan.
1: Yep.
0: Selasa jam 6 sampai jam 8. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam hangat dari Duta Nusantara. Saya Juliani.
1: Dan saya Kelvin.
0: Mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Untuk lagu terakhir, Menghitung Hari dari Chris Dayanti. Selamat malam.